0: dengan korban dan mengatakan agar korban meloncat. Lalu FR berperan membentak, memeras dan mengatakan agar korban loncat. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat korban menggunakan aplikasi MeChat dan terhubung dengan FR.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Lu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

paling berbahagia di atas dunia ini adalah penakut dan juga bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. Motivasi dari Andrew Jackson, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

tinggi, Madu Dinas 99 solusinya. Madu Dinas 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Supavindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: Yang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mencatat fenomena banyaknya sekolah dasar negeri yang kekurangan murid atau tidak memenuhi kuota pagu pada penerimaan peserta didik baru periode 9 hingga 21 Juni 2026. Dari total 742 SD di Banyuwangi, tercatat baru 62 sekolah yang pagunya terpenuhi secara sistem, sedangkan 680 sekolah lainnya belum memenuhi kuota ideal. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Sutikno mengatakan, pagu ideal untuk satu kelas adalah 28 siswa. Namun di lapangan masih banyak sekolah yang tidak mampu memenuhi target tersebut.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Inspektur Pemkab Situbondo Imam Muhammad Ansori mendesak organisasi perangkat daerah OPD untuk segera menyelesaikan pengembalian kerugian keuangan daerah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebesar 1,6 miliar rupiah. Temuan 1,6 miliar rupiah itu kawan, melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP. Katanya kawan, hingga saat ini belum ada pengembalian dari dinas terkait. Sementara BPK memberikan batas waktu hingga akhir bulan ini. Dari total 1,7 miliar rupiah, temuan kerugian keuangan daerah masih dikembalikan sekitar 100 juta rupiah, sehingga tersisa 1,6

0: 6 miliar rupiah yang semuanya melekat pada proyek fisik pada Dinas PUPP.
1: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, Pemkot Batu dan DPRD sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Persetujuan tersebut menjadi penutup rangkaian pembahasan sekaligus wujud sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam laporannya, DPRD menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,92 triliun atau 99,20% dari target Rp1,101 triliun. Sementara pendapatan asli daerah terrealisasi Rp302,95 miliar dari target Rp327,98 miliar. Wali Kota Batu Nur Rohman mengapresiasi masukan dari rekomendasi DPRD serta menegaskan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Radio Solo bersama Rena kembali mengabarkan. Kawan Dinas Pendidikan Kota Solo mencatat adanya sisa daya tampung sekitar 1.100 bangku di jenjang SD Negeri pada SPMB 2026-2027. Ketersediaan daya tampung sekolah negeri saat ini sudah melampaui jumlah potensi karena populasi anak di dalam kota memang menunjukkan tren penurunan. Disdik akan melakukan analisis mendalam terhadap sebaran penduduk dan potensi kelahiran anak usia 0 hingga 6 tahun dan menginstruksikan sekolah sepi peminat untuk mempublikasikan programnya.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.